Dari Viz, judulnya adalah Tarot dan kamu masih barengan sama Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang udah jam 7, teman Pro 2, waktunya kamu request lagu favoritnya kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital tentunya, guys.

Aku requestan dari kamu teman Pro 2, aku akan putar satu lagu yang lagi viral belakangan ini. Dan bukan cuma viral tapi juga enak banget. Mungkin jadi salah satu rilisan 2026 akhir-akhir ini atau bulan-bulan terakhir ini yang jadi favoritnya aku gitu kan teman Pro 2. Dan aku yakin juga jadi favoritnya kamu. So ini dia lagu dari Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. So stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak teman.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Satu lagu teman Pro 2 dari Sabrina Carpenter, Espresso. Kenapa aku putar Espresso? Karena waktunya ngopi pagi-pagi teman Pro 2. Nah, sambil ngopi, sambil request di Pro 2, boleh teman Pro 2 di 0811-570-1018. Karena ada banyak lagu-lagu yang bisa kamu pilih. Salah satunya Simple Plan, Welcome to My Life.

Kamu sudah pasti tahu lagu yang satu itu, teman Pro 2, dari Simple Plan. Judulnya adalah Welcome to My Life, lagu yang sudah dirilis tahun 2004 lah ya, teman Pro 2. Kira-kira waktu itu 2004 kamu lagi ngapain tuh, teman Pro 2? Kalau aku sih kayak masih SD gitu gak sih, teman Pro 2? Kayak kelas-kelas 1, kelas-kelas 2 gitu kan. Oke, ada satu requestan teman Pro 2 masuk ke WhatsApp, ada dari Edo yang pada pagi hari ini pengen dengerin Arctic Monkeys. Terserah judulnya apa aja tuh katanya. Kayaknya sering banget ya request-request yang pengen musisinya aja, judulnya terserah penyiarnya deh. Waduh, iya, boleh. Aku suka. Yang gak aku suka adalah terserah penyiarnya, pokoknya aku mau request lagu soal aku. Nah. Tapi enggak sih, enggak bener-bener aku enggak suka ya teman Pro 2. Tapi aku suka semuanya. Kalau misalnya kamu WhatsApp ke aku gitu kan, atau WhatsApp ke Pro 2, WhatsAppnya Pro 2 gitu kan, teman Pro 2, aku seneng banget. Kayak berasa, wih, siaranku didengar nih, gokil. Pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang lagi santai di rumah ataupun lagi santai di jalan, mengendarai mobil kesayangan kamu berangkat entah kemana itu. Ada enggak sih yang hari Minggu tetap berangkat kerja gitu? Aku yakin pasti ada lah ya teman Pro 2. Tapi ada juga tuh yang libur. Pokoknya yang libur, enjoy weekend kamu teman Pro 2. Buat yang kerja semangat, boleh request lagu ya ke Pro 2. Tapi sebelumnya aku puterin dulu lagu dari Arctic Monkeys. Aku pilihin judulnya Old Yellow Brick. So stay tune terus teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cimana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cimana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

0: Dua requestan dari Tio, and that was Dystopia by One Ok Rock. And thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar di sini, teman Pro 2, sampai jam 10 pagi nanti, ya kan cu. Gimana teman Pro 2, apakah kamu sudah bangun di pagi hari kota Pontianak yang sangat-sangat syahdu ini? Aku sekarang mau coba ngecek di ramalan cuaca hari ini gitu ya teman Pro 2, karena aku seneng banget dua hari terakhir ramalan cuaca yang aku bacain tepat gitu ya. Walaupun kemarin aku bilang hujan, yang terjadi adalah hujan tapi panas gitu ya teman Pro 2, jadi harus hati-hati gitu kan, jangan sampai karena cuaca kamu sakit gitu kan teman Pro 2. Buat aku kayak kalau mau sakit itu minimal harus karena overwork gitu kan. Tapi kalau bisa janganlah kamu sakit ya teman Pro 2. Kamu tahu, kamu udah gede, kita lah ya, bukan kamu, kita udah gede. Kita udah tahu gimana caranya supaya kita tetap kerja bagus gitu ya. Gila kerja, tapi gimana caranya supaya kita enggak sakit gitu kan. Teman Pro 2 harus juga diimbangi sama tidur yang cukup, asupan air yang bagus, asupan makanan juga yang harus bagus-bagus gitulah ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu kayak aku gitu ya. Mie terus. Enggak mie terus, tapi kadang-kadang karena cuaca kali ya teman Pro 2, akhirnya kemarin aku ke kedai langgananku dan makan mie instan gitu. Aduh ya ampun, enak banget sore-sore. Suasana juga mendukung gitu kan teman Pro 2, ditambah pakai nasi. Tapi jangan berulang kali, sesekali boleh kayak aku ya teman Pro 2. Kita gak ngomongin sore kemarin teman Pro 2, kita coba untuk ngecek pagi hari ini di kota Pontianak cuacanya bakal kayak gimana. Nah, kalau menurut HU Weather, ini gimana bacanya nih? HU Weather, teman Pro 2, Pontianak kondisi pagi ini cenderung berawan hingga berawan tebal. Waduh, berawan tebal ya teman Pro 2. Memang sih kalau aku lihat di sekitaran kantor nih, Jalan Jenderal Sudirman, awannya cukup tebal ya. Suhunya ada di kisaran angka 25 sampai 28 derajat Celcius. Jadi peluang hujan di pagi hari ini teman Pro 2 relatif kecil. Nah kalau dibilang relatif kecil, kemungkinan gak ada hujan nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Bagus lah ya, jadi buat kamu yang jogging-jogging santai, monggo silahkan. Nanti ya, bukan tadi, kalau tadi udah sempat gerimis teman Pro 2. Nah tapi ya, udara terasa cukup lembab, jadi pasti akan tetap berkeringat kalau misalnya kita pakai baju yang agak tebel abis gitu jogging pula kan. Nah memasuki siang hari teman Pro 2, siang sampai sore lah ya, siang hingga sore hari ini potensi hujan mulai meningkat ya. Bukan cuma hujan tapi juga thunder, petir ya teman Pro 2. Jadi harus sediakan payung atau jas hujan kalau misalnya kamu harus keluar naik motor gitu kan, atau yang paling aman ya udah di rumah aja gitu kan teman Pro 2. Come on man, ini weekend gitu loh, mending di rumah aja gitu. Ngatur. Oke, kalau gitu teman Pro 2, udah ada cuaca pagi hari ini yang aku infokan buat kamu. Selebihnya mau kamu keluar karena ada urusan apa kek, atau kamu tetap di rumah aja, silahkan. Yang penting happy weekend, happy Sunday. Jangan lupa deadline untuk meeting hari Senin dipersiapkan ya.
1: Udah mah hari Minggu libur, masih tetap disuruh nyiapin deadline. Aduh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: RRI Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

one. I don't wanna too much talking ya teman Broadway, just wanna chill today like you. Sambil siap-siap karena jam 11 nanti bakalan nonton Jepang lawan Tunisia di World Cup 26 nih guys. Please banget semoga Jepang menang 3-0. Karena aku dukung Jepang ya teman Broadway. Buat yang dukung Tunisia ya gak apa-apa, kita lihat aja nanti ya teman Broadway ya. Hari ini yang lagi live ada Ecuador versus Curaçao. Aku lihat masih 0-0 skor ya teman Broadway. Terus jam 11 siang nanti akan ada Jepang versus Tunisia. Jam 11 malamnya ada Spanyol versus Arab Saudi nih guys ya. Kemarin ada Paraguay versus Turki. Paraguay menang 1-0. Turki jadi timnas pertama yang gugur di World Cup 2026 ya teman Produa. Nggak perlu berkecil hati buat teman-teman Turki, main di Piala Dunia aja udah kemenangan tersendiri cuy. Karena banyak negara lain yang masih memimpikan World Cup itu seperti Indonesia saat ini.

Satu lagu teman berdua spesial aku putar buat kamu yang lagi santai di hari Minggu ini. Bruno Mars featuring Cardi B, Vendis. So stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata

0: Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu buah lagu teman Pro 2 dari Second Chance. Judulnya sih itu ya, Second Chance ya. Dari Good Morning Everyone teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin aku di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar ya teman Pro 2, sampai jam 10, beberapa jam lagi lah ya teman Pro 2. Oh iya, tadi aku sempat membagikan sebuah informasi untuk kamu di Info Pro 2 ya teman Pro 2 ya, di jam berapa, jam 6 lebih berapa gitu ya teman Pro 2. Ada banyak tuh, ada 3 ya, 3 juga banyak sih sebenarnya ya. Ruth Sahanaya comeback, terus bukan comeback tapi dia ada lagu baru, terus juga The Rain, band The Rain teman Pro 2 dia comeback lagi. Terus yang paling heboh adalah album barunya Bernadia yang isinya ada 10 lagu teman Pro 2 ya. Nanti kita bakalan dapat apa perilisannya penuh tanggal 24 Juni 2026 ya. Bulan ini teman Pro 2 ya, 4 hari lagi. 3 hari lagi, Ding. Ada 10 lagu teman Pro 2 yang 10-10-nya ini sangat-sangat menarik ya buat aku teman Pro 2. Yang pertama itu ada Laut Yang Tenang. Dalam liriknya teman Pro 2 itu ada kata-kata kayak namun laut yang tenang patut dicurigai. Nah kan, aku tadi main ke Instagram accountnya Bernadia dan di-spill deh sama Bernadia beberapa lagu atau track dalam album tersebut ya teman Pro 2. Laut Yang Tenang, terus ada juga Peluk Aku Sekarang. Wih, yang menarik adalah dalam lagu ini Bernadia menggandeng Perunggu untuk membawakan lagu Peluk Aku Sekarang. Jadi Bernadia plus Perunggu, fansnya Bernadia, fansnya Perunggu nyatu dalam lagu Peluk Aku Sekarang. Asik. Gak bisa dipungkiri teman Pro 2, peluk tuh jadi salah satu hal yang bisa sederhana dilakukan tapi bisa ngebikin hal-hal yang pelik jadi lebih runtuh gitu ya teman Pro 2. Terserah deh tuh ya, mau kamu dipeluk pacar atau mau dipeluk sahabat atau dipeluk orang tua, pokoknya bisa sedikit mengurangi beban yang ada dalam diri kamu teman Pro 2. Lalu di lagu ketiga ada judulnya Wanita Tak Punya Malu. Terus juga ada yang Menyenangkan Mengenalmu. Ini juga jadi salah satu judul yang sangat-sangat menarik ya teman Pro 2. Karena seperti judul dalam lagu Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu, aku juga seneng bisa siaran di sini, bisa kenal sama kamu, bisa kenal juga sama teman-teman yang ada di Pro 2 gitu kan, teman Pro 2. Rabun Jauh, ini juga jadi salah satu lagu yang udah dirilis, bahkan sebelum albumnya dirilis gitu kan. Ada juga Tolong Bilang Ini Mimpi, Sebelum Jadi Panjang, Sebelum Sempat Kenal. Nah itu semuanya bisa kita nikmati nanti di album Semoga Hanya Di Mimpi Bernadia 24 Juni 2026 teman Pro 2. Plus lagu Rabun Jauh juga masuk ke dalam album, dan juga Kita Buat Menyenangkan masuk juga di dalam album Semoga Hanya Di Mimpi.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Tri sore requestan dari Alvi. Enggak tahu nih lagi di mana nih Alvi nih ya. Tapi itu tadi adalah lagu dari Sore cuman berdua. Judulnya agak unik karena itu dia judulnya. Aduh, udah lama banget aku pertama kali dengerin lagu Sore yang ini tuh zaman-zaman kuliah semester berapa ya? 6 atau 5 gitu ya, 2018 I guess. Udah lama banget. Udah lama banget, thank you ya buat Alvi yang udah request lagu tersebut, lagu Sore. Secara tidak langsung berarti kamu juga ngajakin aku buat throwback ke masa itu. Thank you, Vi. Eh, kalau boleh tahu Alvi lagi ngapain nih? Lagi di mana nih? Lagi di Pontianak atau lagi di luar kota? Kalau di Pontianak kira-kira bagian mana tuh di kota Pontianaknya, entah di Jeruji, Siantan, Kota Baru, Sudirman, lah salah sebagaimana gitu kan teman berdua. Kenapa aku nanya kayak gitu? Karena aku lagi pengen ngebahas soal liburan gitu kan. Kira-kira hari Minggu si Alvi ini lagi kerja atau lagi liburan? Karena beberapa hari yang lalu teman berdua, cewekku juga lagi merencanakan untuk pergi liburan gitu kan ke Labuan Bajo katanya, karena di sana udah lama banget wishlist dia sejak lama, sekarang baru deh punya waktu untuk pergi ke sana. Terus kemarin juga Erna katanya mau liburan gitu kan teman berdua, aduh jadi pengen ikutan gitu kan. Tapi kalau semuanya liburan siapa yang siaran gitu kan. Ada kalau soal liburan gitu ya teman berdua, ada orang yang pengen banget pergi berlibur, nggak cuma liburan ya tapi pergi berlibur, entah itu keluar kota atau keluar negeri gitu kan teman berdua. Kalau keluar negeri paling deket kan ke Malaysia, Brunei, terus juga Singapura juga deket gitu kan. Atau kalau ke dalam negeri biasanya tempat-tempat liburan itu ada di timur. Di barat juga ada sih, Danau Toba. Mantep banget tuh Danau Toba. Tapi kalau mau yang lebih-lebih beda lagi sama orang-orang kita nih yang di barat, cobalah pergi ke timur nih, Labuan Bajo, Raja Ampat, Bali juga termasuk wilayah timur lah ya teman Prodo, atau Makassar juga boleh deh tuh ya. Nah, ada yang kebagi jadi dua, ada yang penting banget nih pergi berlibur, ada juga ya yang penting liburan di kota sendiri juga bisa gitu kan, pergi ke sungai atau pergi ke coffee shop langganan, liburan aja gitu yang penting gak kerja gitu kan teman berdua. Satu jam ke depan kurang lebih lah ya teman berdua, aku bakal coba baca-baca dan juga sharing informasinya ke kamu, kenapa sih liburan itu penting atau kenapa sih liburan itu nggak begitu penting. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2.

0: Chris. Chris, mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.
3: Pontianak, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Tempat kedua yang sekarang lagi kamu dengerin adalah lagu berjudul Boulevard of Broken Dreams dari Green Day, dan kamu masih dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu nggak kalau misalnya aku lagi stuck gitu ya, mau ngobrolin apa pas siaran, apa yang aku lakuin? Yang aku lakukan adalah keluar studio, cari angin, dan bengong cuy, bengong asli. Kebetulan di belakang studio tuh ada jendela yang langsung menghadap ke jalan raya gitu. Terus sambil bengong, sambil dengerin musik yang aku set di radio, karena emang di belakang studio ada radio yang sengaja dipasang buat kita monitor apa yang kita putar. Setelah bengong beberapa menit, biasanya muncul deh tuh inspirasi buat topik bahasan radio gitu. Apalagi, biasanya aku bengong sambil buka IG gitu kan, teman Pro 2. Poin yang pengen aku bilang ke kamu adalah liburan punya esensi yang sama. Supaya pikiran yang stuck terurai kembali jadi lancar.

Sambil dengerin lagu ya teman Pro 2, nemenin kamu liburan di hari Minggu ini. Aku putar satu lagu dari Gorillaz, On Melancholy Hill. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia, On Melancholy Hill.

Gak cuma pas lagi stuck ya teman pro 2, liburan juga bisa jadi opsi ketika kita lagi sedih nih teman pro 2. Ya sedih macam putus hubungan, terus coffee shop yang kita bangun gak pesat perkembangannya gitu kan. Usaha-usaha yang lain juga berat banget. Ah itu harus butuh liburan coy, asli ini mah. Kalau kata Tuhan, berjalan-jalanlah engkau di atas bumi agar engkau melihat dan juga bersyukur. Nah itu dia teman pro 2, lihat kanan kiri pasti akan banyak hal kamu jumpai dan jadi inspirasi buat kamu bangkit lagi atau semangat lagi. Hey, feeling good. Ada satu novel teman pro 2 yang pengen aku bahas berkaitan sama liburan. Dan setelah liburan dia ketemu sama jodohnya. Habis ini ya guys, jangan kemana-mana, tetap di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Services Sunday Best.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

tadi segmen Tau Serba ya teman Pro 2, dari jam 9 tadi sampai nanti jam 10. Sebenarnya tadi aku nerocos bla bla bla soal liburan sudah ada di Tau Serba ya, topik serba ada. Jadi tadi aku ngebahas soal liburan buat kamu yang baru aja gabung. Tadi aku bilang, aduh, kalau misalnya aku lagi stuck siaran nggak tahu mau bahas apa, biasanya aku keluar studio, ke belakang studio, karena di belakang studio itu ada jendela yang menghadap langsung ke depan. Jendelanya bisa dibuka, menghadap langsung ke jalanan kota Pontianak gitu kan teman Pro 2, ada angin yang masuk. Nah, dari yang tadinya stuck, aku langsung dapet inspirasi. Kayaknya ngebahas liburan asik juga ya cuy. Ada tuh orang-orang yang penting banget tahu pergi berlibur. Ada juga yang bilang katanya, ya liburan mah santai-santai aja udah, gak begitu penting, gak harus pergi untuk berlibur. Berlibur di dalam kota aja juga aman kok. Terserah mau yang mana yang kamu pakai teman Pro 2. Intinya kita sama-sama paham kalau libur itu penting. Bayangin kalau gak ada libur, kerja terus kau dari Senin sampai Minggu. Aduh. Ternyata teman Pro 2, liburan itu nggak cuma ketika kita lagi stuck. Bisa juga seperti yang sebelumnya tadi aku udah bilang ke kamu, ketika kita lagi sedih, misalnya aku deh putus cinta, atau seperti yang pernah aku alami gitu ya, putus kerja. Nah, aduh dipecat. Bukan dipecat sih, lebih tepatnya habis kontrak. Habis kontrak gitu kan teman Pro 2, terus interview sana sini kok enggak ada yang nyantol, cuma mentok di interview. Panik cuy. Rasanya orang yang jobless gitu kan teman Pro 2, terus kesana kesini kok enggak ada yang keterima. Rasanya tuh kayak aduh, akhir hayat kah ini, ku bilang kan teman Pro 2. Enggak. Akhirnya yang aku putuskan adalah pergi berlibur keluar kota gitu kan. Ada satu bukit yang namanya Bukit Waruwangi, bisa kamu cek di Google gitu kan teman Pro 2. Dulu sih syahdu ya, nggak tahu sekarang apakah sudah banyak dikunjungi banyak orang gitu kan. Nah, di Bukit Waruwangi itu selain ada bukit juga ada pantai karena dekat sekali dengan laut gitu kan teman Pro 2. Tapi bukan aku pengen merekomendasikan Bukit Waruwangi, tapi yang jelas adalah aku pengen kamu liburan. Kalau misalnya kamu lagi sedih atau kamu lagi stuck atau apapun itu gitu kan teman Pro 2. Tadi aku bilang aku pengen ngebahas soal satu novel yang berkaitan sama liburan. Judul novelnya adalah Hujan bulan Juni. Enggak, itu mah puisinya Sapardi. Hujan di akhir kemarau. Terdengar familiar? Judul novelnya, aku rasa sih gak familiar sama sekali ya, karena ini adalah novel dari Maria Asarjono atau Maria Sarjono lah ya teman Pro 2. Dipublish pertama kali Januari 1998. Gokil. 1998 dirilis nih novel nih, Hujan di Akhir Kemarau. Dari judulnya aja ini udah enggak novel-novel zaman sekarang ya teman Pro 2, Hujan di Akhir Kemarau. Terus kalau misalnya kamu baca novelnya, itu bahasanya bahasa yang sangat-sangat puitis dan juga bahasa-bahasa yang 1990-an teman Pro 2. Nah, aku baca novel ini tadi tuh yang aku bilang, ketika aku ke Bukit Waruwangi, banyak angin, banyak hamparan hijau luas gitu kan. Setelah aku sedih karena dipecat, bukan dipecat, habis kontrak gitu kan teman Pro 2. Nah, aku baca novel ini. Ceritanya adalah Gita pergi berlibur. Jadi setelah dia mengalami pergolatan rumah tangga gitu kan karena suaminya berselingkuh, akhirnya dia cerai dan juga pergi berlibur untuk mengobati luka hatinya dan melanjutkan hobinya menulis. Di Bali, ia bertemu Bagus. Nah, ini dia liburan ketemu cowok itu. Pria yang tinggal di kamar sebelahnya yang amat menyebalkan, sombong, dan sering memandang rendah semua perempuan.
Gita terpaksa pindah ke hotel lain karena Bagusnya marah, merasa terganggu sama bunyi mesin ketik. Mesin ketik loh, bukan laptop ini. Ya ampun, 1998 banget cuy, asli. Setelah Gita menghilang, barulah Bagus mulai merasa bersalah. Diam-diam, ia mencoba menelusuri keberadaan Gita. Tanpa disadarinya, ia mengakui Gita berbeda dari wanita-wanita yang dikenal sebelumnya. Tipikal novel tahun segitulah ya, teman Pro 2, tahun 1998-an. Endingnya pasti sudah bisa kamu tebak ya kan? Dari yang tadinya laki-laki sombong memandang remeh perempuan, akhirnya merasa bersalah, terus mencari keberadaan Gita, terus jadian, terus menikah, dan lain sebagainya. Kebaca. Tapi intinya teman Pro 2, seberat apapun masalah kamu, akan ada jalan keluarnya. Asalkan pikirannya tenang, asalkan pikirannya rileks, dan tenang dan rileks bisa didapatkan ketika kamu pergi berlibur. So, di hari Minggu ini teman Pro 2, adalah waktunya buat kamu libur sejenak gitu ya, dari rutinitas weekdays kamu kemarin. Boleh deh tuh ya, kamu pergi ke coffee shop, ngopi-ngopi, atau ke bioskop, nonton film, atau dengerin radio. Balik ke 1990-an, ketemu sama aku di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jawa Taman Pro 2 by Dr. Doc. And now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. It's time to saying goodbye teman Pro 2, karena udah cukup waktuku siaran hari ini. Senang bisa berbagi semua hal bersama dengan kamu teman Pro 2. Nanti abis ini masih berlanjut ya, bakalan ada Dipa yang nemenin kamu di request time lagu Indonesia dan juga request time lagu internasional.

Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen request, nanti ada Dipa, langsung aja kirimin requestan kamu ke 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Faizal Anwar pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Happy weekends and see you on another day.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Santai Siang. Dari jam 10 sampai jam 11 ini kita bakalan ada di Request Time Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu udah bisa kirimkan WhatsApp, udah bisa kirimkan requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oke, sudah ada beberapa requestan yang masuk di siang hari ini. Yang pertama ada dari Kak Eka yang pengen request lagunya 1000 kali by Gea Indrawari. Terus ada juga dari 088115 sekian-sekian yang pengen request lagunya Remuk dari Angie Carval. Teman Pro 2. Oke, langsung aja kita puterin ya, spesial buat kamu yang udah request. Dan buat yang belum request, masih ada waktu sampai jam 11 siang nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Gea Indrawari dengan 1000 kali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

persiapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi barengan di Parevanda, masih di Santai Siang dan masih di Request Time Indonesia juga. Tadi udah kita puterin lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2 yang udah ngirimkan requestannya di WhatsApp kita. Kita lanjut lagi nih, bacain ada pesan terbaru dari nomor 081376 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Mau izin request dong lagu dari Tata Janeta, Sang Penggoda. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen request lagu, masih ada waktu sampai jam 11 siang nanti ya. Kamu tinggal kirimkan aja requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 081157010018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Langsung aja kita puterin requestan dari kakaknya, ada Tata Janeta dengan Sang Penggoda. Silakan mendengarkan.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Requestan berikutnya datang dari nomor 087750 sekian. Dari Ferdinand yang pengen request lagunya Lantas dari Juicy Luicy. Ini dia, langsung kita puterin ya. Dan selamat mendengarkan, Ferdinand.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Salma Salsabil dengan Hacu nih teman Pro2, baru aja kita puterin spesial buat kamu di siang hari ini. Nah, nanti di jam 11 bakalan ada request time internasional alias mancanegara. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Pro2 Pontianak siang hari ini, kamu udah bisa kirimin ke WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini ada lagi satu lagu requestan dari Last Child dengan judulnya Duka ya, spesial buat kamu yang udah gabung di siang hari ini. Nanti dia akan balik lagi, so stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di sini di Santai Siang, dan sekarang udah jam 11 lewat 2 menit. Waktunya kita masuk ke request time mancanegara, teman Pro 2. Dan sudah ada beberapa teman-teman yang mengirimkan requestannya di siang hari ini. Ada dari nomor 087705 sekian-sekian-sekian yang pengen request lagunya Rex Orange County dengan Pluto Projector. Terus ada Kak Lara ya, dari nomor 081376 sekian-sekian-sekian yang pengen request lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver License nih, teman Pro 2. Ada Bang Tenny juga yang udah bergabung di siang hari ini, pengen request lagunya Ed Sheeran. Bui, boleh. Nah, judulnya pilihin aja Bang, Ed Sheeran ya. Ed Sheeran nih kalau siang-siang gini Castle on the Hill sih sabi sih. Terus juga Bang Tenny tadi bilang lagi di perjalanan. Oh, bawa anak-anaknya jalan cuy. Hati-hati di jalan ya Bang Tenny. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat jalan-jalan. Terus ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa beraktivitas kembali lagi setelah jalan-jalan, setelah refresh-refresh ya. Beli snack-snack kan ya buat bocil-bocil. Aduh, enak banget. Jalan-jalan sore. Oh, Bang, ini masih siang Bang, mau jalan-jalan sore. Masih keawalan banget jalan-jalan sore jam 11. Aduh, oh, mungkin sampai sore kali maksudnya. Siang beli snack, sore nanti baru jalan-jalan. Oh gitu. Oke. Berarti hari Minggu ini memang difokusin buat ini ya, menemani bocil-bocil di rumah, buat jalan-jalan, jajan-jajan. Waduh, memang tipikal ayah yang sangat-sangat diidolakan oleh generasi-generasi alfa. Oke deh, kalau kayak gitu buat Bang Tini dan juga buat semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa, mau itu di perjalanan, di rumah, atau dimanapun kalian berada, selamat menikmati hari Minggu kamu. Yang pengen request lagu mancanegara bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau kayak gitu, Dipa puterin dulu lagu-lagu yang tadi udah Dipa sebutin, dan abis ini Dipa balik lagi menemani kamu sampai jam 3 sore. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Rex Orange County dengan Pluto Projector. The Great Protector.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
3: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
2: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
3: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
2: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
3: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
2: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
3: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
2: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
3: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: I've seen the devil down sunset. In every place.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Rp101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Santai Siang. Dan sekarang di jam 12 kita udah masuk ke OTW alias obrolan tentang wirausaha nih teman Prodo. Nah, ngomong-ngomong soal usaha, punya produk bagus ternyata belum tentu cukup nih di zaman sekarang. Banyak loh pelaku usaha yang punya produk keren, rasanya enak, kualitasnya mantep, tapi kayak masih sepi pembeli. Kenapa? Karena banyak orang yang belum tahu. Nah, di sini nih pentingnya yang namanya promosi. Di era digital zaman sekarang nih ya, promosi itu bukan cuma kayak pasang spanduk terus nyebarin brosur. Nah, jadi kayak media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp itu tuh bisa jadi alat promosi yang sangat-sangat efektif. Bahkan dengan modal yang bisa dikatakan minim, sebuah usaha tuh bisa dikenal banyak orang jika memang promosinya tepat sasaran tuh teman Produa. Salah satu kesalahan yang sering banget dilakukan pelaku usaha tuh adalah terlalu fokus jualan. Nah, kayak setiap hari cuma posting beli ya, promo nih, lagi diskon nih. Padahal calon pelanggan tuh juga suka konten-konten yang menghibur atau memberi manfaat. Misalnya kalau kita jualan kopi, kita tuh bisa ngasih tips kayak nyeduh kopi. Kalau kita jual makanan, kita bisa kasih cerita di balik proses pembuatannya. Atau kalau misalnya kita jual kerajinan gitu ya, produk-produk kerajinan, kita tuh bisa menunjukkan proses kreatifnya. Nah, konten-konten kayak gini nih yang ngebikin orang tuh lebih dekat dengan brand atau lebih percaya terhadap produk yang ditawarin teman produk. Karena sekarang tuh orang gak cuma beli produk doang, tapi juga membeli cerita di balik produk tersebut tuh teman-teman produk. Nah, nanti sebelum kita lanjut lagi tentang obrolan wirausaha ini, Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu ya. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Nah, Tom Pro 2 masih di OTW nih, obrolan tentang wirausaha. Kalau bisnis nggak bisa ditemukan di internet di zaman sekarang, orang tuh bisa-bisa ngira kalau bisnis itu benar-benar nggak ada, Tom Pro 2. Makanya penting banget buat kita membangun identitas usaha tuh secara online. Mulai dari foto produk yang menarik, logo yang konsisten, deskripsi usaha yang jelas, sampai kontak yang mudah untuk dihubungi. Jangan lupa juga buat manfaatin kayak WA bisnis, karena banyak pelanggan yang lebih nyaman bertanya langsung sebelum membeli. Dan profil bisnis yang rapi itu juga meningkatkan kepercayaan pelanggan ya, teman Pro 2 ya. Dan balik lagi, promosi yang efektif bukan berarti harus mahal. Banyak pelaku usaha sukses memulai promosi cuma dari media sosial doang. Nah, yang paling penting itu adalah konsisten. Posting secara rutin, balas komentar pelanggan dengan menarik barangkali ya, sopan tetap juga dan tetap informatif, jawab pesan dengan ramah dan aktif berinteraksi dengan para pelanggan, karena algoritma media sosial itu sangat menyukai akun yang aktif dan sering berkomunikasi dengan audiensnya. Kalau semakin aktif kita, makin banyak juga peluang kita untuk dikenal masyarakat di media sosial. Ingat, promosi itu bukan cuma pekerjaan sehari dua hari, tapi promosi itu adalah proses membangun kepercayaan dalam jangka panjang, teman Pro 2.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, tahun pro 2 ini yang paling penting nih. Sebelum promosi ada satu hal penting yang sering banget kita lupakan, yaitu kenali dulu target pasar kita. Jangan sampai kita jual produk anak muda tapi promosinya ditujukan sama orang yang gak sesuai target. Kalau memang targetnya Gen Z, ya mungkin TikTok, Instagram itu bakal lebih cocok. Kalau targetnya masyarakat umum atau keluarga, Facebook dan WhatsApp tuh masih sangat-sangat efektif. Jadi promosi yang tepat sasaran itu jauh lebih efektif daripada promosi yang menjangkau banyak orang tapi gak sesuai sama kebutuhan mereka. Jadi sebelum promosi, kenali dulu nih siapa calon pembelinya Tamang Pro 2. Nah, menjadi wirausaha saat ini sebenarnya tuh punya peluang yang sangat-sangat besar. Apalagi dengan teknologi yang zaman sekarang tuh bisa ngebuat siapa aja bisa ngepromosikan produknya ke ribuan bahkan jutaan orang tanpa harus punya toko yang besar. Yang dibutuhkan tuh adalah kreativitas, konsistensi dan juga keberanian untuk terus belajar. Karena produk yang hebat tanpa promosi bakalan lebih sulit untuk dikenal. Tapi produk yang mungkin biasa aja tapi kalau dipromosikan dengan cara yang tepat bisa jadi luar biasa. Makanya di hari ini kita belajar bahwa promosi itu bukan sekedar ngejual tapi juga ngebangun hubungan, kepercayaan dan juga cerita dengan pelanggan nih teman Pro 2.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevan di Santai Siang teman Prodo 2. Dan sekarang udah di Arena 0 derajat ya. Ini ada beberapa informasi olahraga yang udah diperangkum. Di antaranya ada starting grid MotoGP Ceko 2026 yang mengalami perubahan besar setelah pemuncak klasmen Marco Bezzecchi dijatuhi skorsing dan dipastikan tidak bisa mengikuti balapan di sirkuit Brno di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Pebalap Aprilia tersebut mendapat sanksi setelah insiden dengan Marshall seusai terjatuh pada sprint race di hari Sabtu. Akibat hukuman tersebut, Bezzecchi yang sebelumnya menempati posisi keempat hasil kualifikasi dicoret dari grid balapan utama. Situasi itu membuat sejumlah pebalap di belakangnya naik satu posisi dan juara dunia bertahan Marc Marquez menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Pebalap Ducati itu kini akan start dari posisi keempat atau terdepan dari baris kedua nih teman berdua. Diogo Moreira naik ke posisi kelima, sedangkan Raul Fernandez melengkapi baris kedua setelah naik ke urutan keenam. Perubahan juga dialami Jorge Martin, pebalap Aprilia itu kini start dari posisi kesembilan setelah sebelumnya berada di urutan ke-10.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Dipa Revanda ini di Arena 0 Derajat Teman Pro 2. Jadi ada info olahraga lagi ya, yaitu Real Madrid yang belakangan kencang diisukan lagi mendekati winger Bayern Munchen, yaitu Michael Olise. El Real memastikan kalau kabar itu ternyata hanya rumor belaka. Olise memang jadi salah satu incaran Madrid di musim panas ini. Dan setelah nirgelar dalam 2 musim terakhir, Madrid tuh mau merombak besar-besaran skuadnya di musim panas kali ini. Setelah kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih baru, Madrid sudah menggait beberapa pemain seperti Denzel, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva. Kini satu pembelian di lini serang

udah jadi prioritas. Di urutan teratas tuh ada Aulis yang tampil mantap sejak gabung dengan Bayern Munchen 2 musim lalu. Dia membuat 42 gol dan 54 assist. Dan selama periode itu sehingga Madrid siap membayar mahal sekitar 150 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah. Namun rumor ini diperkirakan tidak akan berhenti dan bisa mengganggu Aulis selama tampil di Piala Dunia 2026 atau persiapan Bayern di pramusim. Oleh karenanya, Madrid langsung membantah rumor tersebut. Menurut Madrid, rumor itu tidak berdasar dan bisa merusak hubungan baik antara Real Madrid dengan Bayern Munchen, teman Pro 2.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Alright, teman Pro 2, sudah hampir jam 2 siang dan nanti di jam 2 bakalan ada top 20 yang dirilis dari Pro 2 Jakarta. Kalau kayak gitu, di Parivanda pun sekaligus pamit dari ruang dengar kamu siang hari ini. Dan kita ketemu lagi besok di sore ceria dan pastikan kamu untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Teman Tradua pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
6: Oh no!
5: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Indonesia Top 20 Nasional hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih nggak tahu mau liburan kemana ya, ya udah nggak apa-apa, di rumah aja karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: dengan LDR ya, atau LGR. Buat kamu yang penasaran, jadi Chance ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: kedua. Pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabunjauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
6: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk

lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim. Disahih

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan! Matikan!
2: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Oke, teman berdua, ada kisah yang salah dari debat kucakar Fitri dengan temannya ya, teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua yang baru dengerin Pro 2 FM, selamat sore, selamat senja ya. Jadi kayak waktu-waktu senja gini emang pasnya kita dengerin lagu-lagu yang juga santai, yang juga bikin kamu tenang ya, karena udah melewati hari ini dengan cukup baik. Dan kayaknya kalau minggu ini sebutannya kayak libur setengah hari gitu gak sih teman berdua, karena kita harus menyiapkan di hari esok yang mulai padat lagi. Tapi besok itu ternyata gak Senin terakhir ya, masih ada Senin berikutnya di tanggal 29 juga. Jadi semangat buat kamu yang besok masih harus bekerja, dan juga buat kamu yang lagi liburan, kayaknya harus terus juga ya, liburan kamu kali ini tuh harus kemana gitu teman berdua. Harus diperhatikan juga cuaca yang kadang tiba-tiba hujan ini ataupun cerah. Jadi kita bisa memperhitungkan tuh kira-kira liburannya baiknya tanggal berapa, hari apa gitu. Ya sih sama perdua. Masih bersama Aki teman perdua, nanti juga kita akan putarkan kumandang azan maghrib yang untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya jatuh di pukul 17:51. Jadi teman perdua, nanti kita juga akan dengarkan kumandang azan maghrib ya. Dan untuk kita pantau teman berdua bahwa untuk cuaca di hari ini ya, di tanggal 21 Juni 2026 ini memang terlihat berawan ya teman berdua. Jadi walaupun tadi pagi subuh hujan gede gitu ya, hujan gede banget teman berdua, tapi kalau kita lihat untuk sore hari ini juga cerah, cukup berawan juga sampai nanti malam. Jadi ya kalau misalnya kita bisa keluar ya diperkirakan cukup aman ya, tapi who knows teman berdua ya, jaga-jaga itu tetap perlu tahu. Oke deh teman berdua, aku bakal masih putarkan yang bikin kamu enjoy dan nemenin kamu yang lagi di jalan. Ada Malik and The Essential untuk Terus Terang.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim disahihkan oleh

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Welcome back to Ngobrol 2, masih nemenin kamu di jam 6 lewatnya 5 menit ini. Buat kamu yang memang lagi di jalan, boleh mampir sejenak istirahat apabila kamu memang seorang muslim yang menjalankan ibadah salat maghrib, Ngobrol 2 ya. Dan kalau misalnya kamu lagi di santai di rumah, lagi ngapain nih ya di minggu sore ini yang cukup cerah, Ngobrol 2 kayaknya kalau punya agenda pas banget ya, karena memang cuaca juga mendukung, teman berdua. Di jam 6 sampai jam 7 ini aku masih bakal temenin kamu ngomongin seputar budaya, di mana ada Festival Bacang tahun 2026 yang enggak hanya menjadi perayaan budaya aja, bahkan juga ada kuliner. Tapi juga ini menjadi ruang untuk mengenalkan kembali nilai sejarah yang terkandung dalam tradisi masyarakat Tionghoa kepada masyarakat luas. Pemangku budaya Tionghoa Pontianak, Andreas Achui Simanjaya, menjelaskan bahwa tradisi baca ini memiliki sejarah yang panjang yang berkaitan dengan penghormatan masyarakat terhadap seorang tokoh yang dianggap memiliki kebaikan dan juga berjasa. Menurutnya, pada masa lalu terdapat seorang pejabat yang dikenal baik, namun mendapat fitnah hingga akhirnya meninggal setelah terjun ke sungai. Masyarakat yang menghormatinya kemudian berupaya menjaga jasadnya agar tidak dimakan oleh hewan air dengan membuat kegaduhan di sungai serta melemparkan makanan berbahan ketan yang kemudian dikenal sebagai bacang. Jadi beliau juga mengatakan bahwa Festival Baca ini kembali digelar di Pontianak menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya agar nilai sejarah tersebut tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Dan selain itu juga, festival ini juga menjadi momen kebersamaan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pada Festival Bacang 2026, Andreas menyebut terdapat capaian baru dengan pembagian sebanyak 1000 buah bacang kepada masyarakat. Teman Pro 2 dan kegiatan ini tuh juga mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Museum Provinsi Kalimantan Barat. Dan beliau juga menilai Festival Bacang yang telah beberapa kali dilaksanakan melalui berbagai pihak seperti MABT dan juga KBTP memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agenda wisata budaya di Kalimantan Barat. Menurutnya kegiatan ini juga tidak hanya memperkenalkan budaya aja, tapi juga memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk bisa terlibat dan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Beliau juga sebagai pemerhati budaya berharap Festival Bacang ini dapat terus dilakukan dengan konsep yang semakin kreatif dan juga menarik. Ia juga menilai kegiatan budaya seperti ini mampu menciptakan ruang kebahagiaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberagaman budaya di Kota Pontianak, teman berdua ya. Amin ya teman berdua, dan ini juga semoga terus berlanjut dari tahun ke tahun dan semakin meriah, dan tentunya juga sebagai warga masyarakat juga ikut untuk turut mengikuti kegiatannya juga, dan seru juga teman berdua ya, kayaknya Festival Bacang gak semua daerah punya gitu ya. Oke deh, informasi ini dilansir dari laman rri.co.id di kanannya Pontianak dan di lebih tepatnya di budaya. Jadi nanti aku masih bakal nemenin kamu juga sampai jam 7 ngomongin soal budaya, dan juga di jam 7 sampai jam 8 kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta dengan ada Pro 2 Indie. Seperti apa lagu-lagu indie yang sekarang ya, dengerin aja nanti jam 7 sampai jam 8 ya. So tetap stay tune sama Pro 2, masih di Pro 2 RRI Pontianak di 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

yang meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuk Batingkok, 50 kota di daerah Sumatera Barat. Fasilitas ini Teman Pro 2 diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan juga budaya masyarakat setempat. Jadi Fadli ini juga menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurutnya, memajukan seni dan budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Nini Mama dan Bundo Kanduang, serta kegiatan nagari lainnya Teman Pro 2 ya. Jadi anggota DPRD Sumatera Barat Nurholis juga mengapresiasi perhatian Menbud terhadap kampung halamannya. Peresmian ini berlangsung saat Fadli mengunjungi rumah Sawiyah di Lubuk Batingkok, 50 kota. Ini merupakan pusat kegiatan pelestarian adat, budaya, dan juga sosial yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivasi Teman Pro 2. Dan Fadli juga mengatakan bahwa pihaknya ini akan terus menyempurnakan fasilitas di Balai Budaya. Tujuannya yaitu agar dukungan terhadap aktivitas seni dan juga budaya di daerah setempat akan lebih maksimal. Dan ruang yang tersedia juga akan dimanfaatkan sebagai perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi berbagai buku, terutama yang berkaitan dengan seni budaya dan juga adat istiadat dari daerah Minangkabau. Informasi ini dilansir dari laman rri.co.id di kanalnya Budaya Teman Pro 2. Nanti akan hadir lagi informasi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam cup besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo gede.
0: Sekilo bang.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Serasa Kepala Pan FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Akil teman Pro 2 sampai jam 7 aja. Karena nanti jam 7 malam itu sampai jam 8 kita akan ikuti Pro 2 Indie langsung dari Pro 2 RD Jakarta. Jadi teman Pro 2 yang pengen tahu lagu-lagu Indie se-Indonesia ya, pasti kan kamu dengerin dari jam 7 sampai jam 8 malam ini. Dan ini tuh setiap hari Minggu teman Pro 2, jam 7 malam sampai jam 8 malam. Dan masih juga kita ngomongin soal ada seputar budaya. Jadi tanggal 21 Juni ini diperingati sejumlah momentum penting di tingkat nasional dan juga internasional, teman Pro 2. Dan berbagai peringatan ini mengangkat tema pertanian, seni, kesehatan, juga sampai fenomena astronomi yang terjadi di setiap tahun. Di Indonesia, masyarakat memperingati Hari Krida Pertanian sebagai bentuk penghargaan kepada para pelaku sektor pangan. Sementara untuk di dunia, ini diperingati juga sebagai Hari Musik Sedunia, Hari Yoga Internasional, dan juga Hari Perayaan Titik Balik Matahari Internasional. Jadi kalau untuk Hari Krida Pertanian ini diperingati memang setiap tanggal 21 Juni sebagai bentuk apresiasi terhadap petani, peternak, nelayan, dan juga penyuluh pertanian. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan juga keberlangsungan sektor agrikultur nasional. Momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya inovasi pertanian serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha tani. Selain itu, peringatan ini juga mendorong perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Itu untuk di hari ini tuan Pro 2 ya, tanggal 21 Juni, dan ini juga emang diperingati untuk di Indonesia. Dan untuk di beberapa daerah lainnya seperti di dunia, ada Hari Musik Sedunia yang jatuh di tanggal ini 21 Juni. Jadi masyarakat dunia ini merayakan Hari Musik Sedunia atau World Music Day. Dan peringatan ini juga pertama kali digagas oleh gerakan Fête de la Musique ya di Prancis pada tahun 1982. Dan masyarakat juga menikmati dan juga mengapresiasi musik tanpa batasan budaya maupun genre. Perayaan ini tuh biasanya diisi konser terbuka, pertunjukan jalanan, sampai edukasi musik yang bisa dinikmati oleh seluruh publik, teman Pro 2. Dan bukan cuma itu aja, ada juga Hari Yoga Internasional teman Pro 2 yang jatuh di tanggal 21 Juni ini. Dimana ini juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga mulai dirayakan di tahun 2014. Jadi Hari Yoga Internasional ini di tanggal 21 Juni ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat yoga bagi kesehatan fisik dan juga mentalnya para manusia yang peduli akan kesehatannya gitu ya. Jadi berbagai kegiatan ini juga seperti yoga massal, ada seminar kesehatan, dan juga ada kampanye hidup secara seimbang digelar di berbagai negara gitu teman Pro 2. Aduh, sayang banget informasi ini juga harus menutup perjumpaan aku bareng kamu teman Pro 2, karena enggak kerasa ya udah jam 7 kurang 10. Jadi teman Pro 2 nanti kita bakal ikuti langsung Pro 2 Indie di dari Pro 2 Jakarta. Gimana lagu-lagu Indie itu hadir di ruang dengar kamu. Dan aku juga mau say thank you buat teman Pro 2 di luar sana yang dari tadi dengerin Pro 2 FM, terus request, terus dukung karya musik anak Indonesia juga teman Pro 2. Dan terakhir aku bakalan puterin lagu It Give Tough Sedih Aku Sebelum Hujan teman Pro 2 ya. Tapi semoga gak hujan ya, semoga tetap cerah teman Pro 2 ya. Ini kayak aku terus ada buat kamu, yang walaupun gimana pun aku bakal terus bersedia buat kamu. Widih, peres gak tuh? Oke deh teman Pro 2, so thank you banget yang tadi udah dengerin ya. Jangan kemana-mana, nanti jam 8 atau jam 12 malam bakal ada Salma yang hadir di ruang dengar kamu. So tetap stay tuned, Igwif Taf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan.

0: Top Nomor Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

banyak macam agama. Alangkah banyak macam aliran.

samsara angkara di atas bumi nusantara belantara kelakusan tiada tara di mana perampok berpesta pora tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah oh Allah lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah memuntahkan segala sumpah serapah meludahkan limbah menghisap bak lintah namun menengganahkan tangan demi rupiah terserah aku takkan goyah.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore lagi, selamat malam teman berdua. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Hari ini tanggal 21 bulan Juni 2026. Kembali menyapa teman berdua di malam hari ini setelah sekian lama. Mungkin kamu gak pernah mendengarkan suara Salma ya. Dan di malam hari ini Salma akan menemani kamu sampai jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, dari jam 8 sampai jam 9 malam kita bakal ngobrol-ngobrol asik di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Terus nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita ada Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat di malam hari ini, di malam Senin ya. Besok udah hari Senin, udah harus kembali lagi ke realitas setelah kemarin kita dikasih waktu sebentar untuk bernafas di weekend, teman Pro 2. Dan sebelum lanjut ke informasi-informasi selanjutnya nih, aku ada informasi menarik dari laman rri.co.id. Nobar Piala Dunia di halaman stasiun TVRI Kalbar makin seru. Suasana meriah terlihat di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat saat ratusan warga mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia dalam rangka event Bola Gembira Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni 2026. Salah seorang penonton, Julian Shah, mengaku antusias mengikuti kegiatan nobar yang digelar oleh TVRI Kalbar. Penggemar Lionel Messi itu mengatakan pengalaman menonton pertandingan bersama masyarakat menjadi hal yang menyenangkan. Sementara itu ada juga penonton lainnya, teman Pro 2, ada Akbar, menilai Belanda memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan jika dilihat dari statistik yang ada. Ia juga mengaku memiliki pemain idola asal Belanda, Tijani Martinus Jan Regen. Wow, keren banget teman Pro 2. Dan kegiatan nobar ini menjadi ajang hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam menikmati pesta bola dunia. Dan semakin ramainya warga yang hadir menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perhelatan Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga di Kanada. Itu teman Pro 2. Nah, buat kamu yang punya informasi menarik, kamu boleh banget kasih tahu Salma melalui WhatsApp di 0811 5701 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Di sini Salma masih akan menemani kamu tenang sampai jam 12. Kamu sambil request-request lagu juga boleh banget.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, barusan sama Puter ini untuk menemani ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin Salma gitu ya, boleh banget juga bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita bisa bahas-bahas lagu tadi, lagu Pamungkas yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan gitu ya. Lagu yang dipopulerkan sama Pamungkas, lagu yang baru dirilis di tahun ini, di tahun 2026, yang ngomongin soal dinamika rumit gitu dalam suatu hubungan asmara. Ya pasti kalau misalnya teman Pro 2 pernah menjalani suatu hubungan, pasti tahu dong kalau misalnya dalam suatu hubungan itu, entah itu hubungan romantis gitu ya, ataupun hubungan pertemanan tuh, kita pasti bakal ada beberapa kali saling miskomunikasi, beberapa kali saling berbeda pendapat, dan akhirnya ya kita harus saling memaafkan lagi gitu. Tapi kalau lagu Pamungkas ini lebih arahnya lebih ke romansa gitu ya, jadi ke lebih ke romance gitu, saling menerima luka-luka lama, terus belajar untuk memahami satu sama lain meskipun ya mungkin rasanya kayak lelah gitu ya teman berdua. Tapi ya mau berapapun kali kamu saling bertengkar, akan ada berapa kali akan saling memaafkan. Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal lagu-lagu kayak gini, ih, mending nanti kita join aja di program Deep Talk dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kamu bisa langsung aja curhat-curhat tentang apa ya, keseharian kamu ataupun lagi hubungan-hubungan asmara kamu juga boleh banget kasih tahu ke Salma. Kita sapa-sapa dulu kali ya teman yang sudah bergabung barengan sama Salma nih, ada nomornya 067. Malam Kak Pro 2 jaga malam, boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya Kak. Terima kasih ya Zulia di Jakarta, dengerinnya di RRI Pontianak. Stay tune di RRI Digital ya Kak. Oke Zulia, nanti aku juga bakal putar lagunya Zulia dengan judulnya Remuk dari Anggi Carvalho. Coba kita cari dulu ya teman produk ya. Oh, ini lagu yang lagu yang sering banget kalian request ya teman produk, kalau lagi request time. Kalau misalnya kamu pengen request-request yang udah pasti, kamu bisa join di Request Time juga, Request Time Indonesia setiap hari dari jam 10 sampai jam 11 untuk lagu-lagu Indonesia. Terus dari jam 11 sampai jam 12 untuk lagu-lagu mancanegara. Tapi kalau kayak gini, momen-momen jaga malam gini, mau sambil request lagu juga boleh banget. Kalau gitu kita dengerin dulu teman Pro 2, satu lagu requestan dari Zulia di Jakarta dengan Remuk by Anggi Carvalho.

Teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut di program Deep Talk nanti malam di jam 9 sampai jam 11 malam, teman Pro 2, aku ada satu informasi menarik nih. Ada konsolidasi distrik muda bangun ekosistem pemuda berdaya saing. Perkumpulan Distrik Muda kembali menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pengembangan pemuda melalui kegiatan konsolidasi dan pemetaan kerja yang digelar pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2, di tanggal 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi internal, menyamakan arah gerak komunitas, serta mempersiapkan berbagai program kolaboratif yang berdampak bagi generasi muda Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus dan juga tim baru Distrik Muda yang terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi dan perencanaan program. Melalui bidang Project Officer, forum membahas sejumlah agenda penting mulai dari penyusunan rencana kerja, pemetaan mitra strategis, serta pembagian peran dan tanggung jawab hingga penguatan soliditas tim melalui sesi bonding dan juga diskusi interaktif. Sebagai komunitas yang berfokus pada pengembangan kapasitas kepemudaan, Distrik Muda ini selama ini dikenal aktif mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda di Kalimantan Barat. Komunitas ini juga menjadi mitra dan juga sayap kolaboratif Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Melalui berbagai program edukasi, pemberdayaan, serta penguatan jejaring pemuda. Itu dia teman Pro 2, kalau kamu pengen baca informasi selengkapnya, kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul Konsolidasi Distrik Muda Bangun Ekosistem Pemuda Berdaya Saing.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Perunggu dengan Berhasil, teman Pro 2. Kira-kira kita bisa sampai ke fase berhasil gak ya? Lagu Perunggu dengan judul Berhasil ini tuh jadi pembuka program kita di jam 9 sampai jam 11 malam. Ada Deep Talk, jadi waktunya kamu curhat-curhat tentang apapun sih, bebas teman Pro 2. Boleh tentang percintaan mungkin, atau tentang kehidupan yang lagi gonjang-ganjing, atau tentang perasaan-perasaan yang mungkin susah lah ya buat kamu ungkapin. Kamu langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin sambil di jalan, pengen sambil curhat juga boleh banget. Aku sangat terbuka untuk kamu menelpon melalui WhatsApp aja teman Pro 2 ya, biar aku enak nih ngangkatnya. Soalnya kalau pakai telepon agak susah nih ngangkatnya di sini ya. Jadi kamu bisa langsung aja bergabung di WhatsApp, DM Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Biar enggak makin overthinking menanyakan, aduh apa mungkin aku kayak gini ya? Apa mungkin aku kayak gini ya? Nanti sama dong kayak lagunya Bernadette.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Oke, tadi barusan selalu puterin satu lagu terbaru dari Sheila on 7 dengan Sederhana, teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan dari jam 9 sampai jam 11 malam, Salma akan menemani kamu di program Deep Talk, waktunya kamu curhat-curhat. Nah, ini karena belum ada yang mulai curhat nih, aku mulai kasih pemantik kali ya. Aku pengen ngebahas tentang ada orang yang pernah jadi bagian besar dari hari-hari kita. Aku pengen ngebahas lebih ke sahabat gitu ya, lebih ke pertemanan, teman-teman lama gitu ya. Ada juga teman yang masih menemani kamu sampai detik ini. Padahal gak sih kamu, teman produ, tiba-tiba ketemu lagi sama sahabat lama setelah sekian tahun. Entah itu teman sekolah, teman nongkrong, teman organisasi, atau bahkan teman yang dulu hampir setiap hari ketemu, teman kerja, tapi sekarang cuma sekali muncul di story media sosial. Lucunya adalah waktu ketemu lagi, rasanya tuh kayak ya gak ada yang berubah. Obrolannya langsung nyambung, candaannya masih lucu, nama panggilan aneh yang dulu bikin malu masih dipakai lagi buat dipanggil. Padahal ya teman berdua, kalau dipikir-pikir banyak hal yang sudah berubah. Dulu mungkin yang dibahas adalah tugas sekolah, sekarang bahasnya kerjaan. Dulu bingung mau nongkrong di mana, sekarang malah lebih bingung nyocokin jadwal sama nyocokin jadwal cuti teman-teman berdua.

WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui WhatsApp di tadi WhatsApp ya, habis itu DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku pengen tahu sih sebenarnya, nanti sebelum lanjut kita ngobrolin soal sahabat lama, aku bakal puterin dulu lagu yang mungkin bisa ngebawa kamu, teman Pro 2, kembali ke masa-masa penuh cerita. Dan kamu jangan kemana-mana, tetap di program Deep Talk barengan sama Salma sampai jam 11.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas

0: Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Barusan kita puterin satu lagu dari Tulus dengan Teman Hidup Teman Pro 2. Dan selamat malam buat kamu yang mungkin lagi rebahan dengerin Salma, lagi kerja shift malam, atau masih menikmati kopi sambil dengerin radio. Kalau dipikir-pikir Teman Pro 2, pertemuan dengan sahabat lama itu unik banget ya. Karena di satu sisi kita tuh melihat banyak sekali perubahan. Ada yang dulunya mungkin pendiam, sekarang jadi yang paling cerewet. Terus ada yang dulu sering telat, sekarang justru paling disiplin. Jadi biasanya kalau misalnya kamu nongkrong, dia datangnya belakangan, ini datangnya duluan. Ada yang dulu selalu bersama, tapi sekarang tinggalnya di kota berbeda, bahkan di pulau yang berbeda juga teman berdua, atau di beda negara mungkin ya. Bahkan mungkin ada yang udah menikah, punya keluarga, atau sedang mengejar mimpi yang dulu cuma jadi bahan obrolan aja. Tapi di sisi lain teman pro 2, ada sesuatu yang tetap sama, yaitu rasa nyaman. Karena sahabat lama tuh seringkali adalah orang yang paling mengenal versi diri kita yang udah lama hilang. Mungkin kita karena sering terpapar dengan hal-hal realita dunia gitu ya. Waktu kita ketemu sama temen lama tuh rasanya kayak beda, jadi beda orang. Terus kayak mengingat kembali nostalgia. Oh, aku dulu ternyata orangnya seceria ini loh. Aku bisa seekspresif ini loh. Yang selama ini mungkin ditutup-tutupi gitu ya dari realita dunia kerja. Atau ya karena sudah zaman sudah berubah gitu. Orang-orangnya juga udah berubah, masanya juga udah berubah. Mereka tuh tahu kita sebelum mungkin ada jabatan, sebelum ada kesibukan, sebelum berbagai tuntutan hidup itu tuh datang. Mereka tahu kita saat masih menjadi diri sendiri tanpa banyak topeng yang harus kita gunakan. Makanya kadang satu pertemuan singkat tuh bisa terasa sangat menghangatkan hati, karena kita tuh rasanya kayak pulang ke rumah, pulang ke versi diri yang pernah bahagia pada masanya teman pro 2. Coba dong, aku pengen banget kamu kasih tahu Salma, kalau misalnya nih besok atau kapan ya tiba-tiba kamu ketemu sama sahabat lama, hal pertama apa sih yang pengen kamu tanyain ke dia atau pengen obrolin sama dia? Boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Ya, masih ngobrolin seputar orang-orang yang pernah ngisi hari-hari kita ya. Aku pengen puterin juga beberapa lagu yang kalau aku dengerin tuh rasanya tuh back to masa-masa indah gitu ya. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kalau dulu ketemu sahabat itu kayak adalah hal yang biasa, sekarang tuh malah jadi agenda besar teman Produe. Harus cari tanggal kosong, harus cocokin jadwal, harus memastikan semuanya bisa hadir. Dan kadang rencana yang dibuat seminggu sebelumnya atau bahkan sebulan sebelumnya itu masih bisa batal teman Produe karena kesibukan masing-masing. Tapi ya mungkin memang begitulah ya, hidup terus berjalan. Kita tumbuh, kita sibuk, kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Bukan karena pertemanan itu memudar. Kadang hanya karena hidup sedang membawa kita ke arah yang berbeda. Makanya sekarang mungkin satu kopi bersama sahabat lama tuh bisa terasa jauh lebih berharga dibandingkan 100 pertemuan yang dulu dianggap biasa. Ya karena kita sadar teman Produe, waktu bersama orang-orang yang berarti ternyata gak sebanyak yang kita kira. Dan justru karena jarang bertemu, setiap pertemuan menjadi kenangan baru yang lebih spesial. Malam ini coba kita jujur sama diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kamu ketemu sahabat lama yang benar-benar kamu rindukan teman Produe? Nah buat malam ini ya mungkin tiba-tiba kepikiran gitu ya buat menghubungi sahabat lamanya, kembali chit-chat lagi setelah lama gak kontakkan, lama lost contact. Mungkin setelah lagu ini nanti kamu bakal bisa langsung kirim pesan singkat ke teman kamu, gimana, apa kabar gitu. Meskipun udah malam ya dan besok udah hari Senin, ya gak apa-apa. Karena kalau kadang persahabatan tuh yang persahabatan yang baik ya tentunya ya, gak cuma nunggu seseorang untuk memulai percakapan. Kita bisa kok start duluan, approach teman kita duluan meskipun udah lama gak kontakkan. Jangan sampai kita takut, aduh aku ngeganggu dia gak ya, aku kira-kira ngeganggu malamnya dia gak ya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih menemani perjalanan kamu di malam hari ini, teman Pro 2, menemani malam sepi kamu juga ya, buat kamu yang mungkin lagi sendirian di kosan, sendirian di rumah, sendirian di dalam kamar sambil overthinking gitu ya. Selalu masih menemani kamu di program Deep Talk sampai jam 11 malam. Ada satu hal yang sering banget kita pelajari seiring bertambahnya usia, yaitu gak semua orang akan terus berjalan bersama kita setiap hari. Ada yang hadir hanya beberapa tahun, ada yang hadir di fase-fase tertentu, ada juga yang datang untuk mengajarkan sesuatu. Dan itu gak membuat hubungan tersebut menjadi kurang berarti, karena nilai sebuah persahabatan bukan diukur dari seberapa sering bertemu, tapi dari bagaimana mereka tetap memiliki tempat di hati kita meski waktu terus berjalan. Ya mungkin sekarang grup chat udah mulai sepi, foto bersama udah tersimpan jauh di galeri. Mungkin juga pertemuannya hanya terjadi setahun sekali gitu ya, waktu momen-momen lebaran atau momen-momen Natal. Tapi ketika bertemu lagi, kita sadar bahwa beberapa orang memang gak pernah benar-benar pergi dari hidup kita. Mereka hanya sedang menjalani jalan ceritanya masing-masing. Jadi malam ini teman Pro 2, kalau ada teman lama, sahabat lama yang mungkin tiba-tiba terlintas di kepala kamu, tiba-tiba terlintas di pikiran kamu, mungkin itu adalah pertanda buat menghubunginya lagi. Karena kita gak pernah tahu kapan kesempatan berkumpul bersama akan datang lagi. Ya, semoga tetap diberi umur panjang, semoga tetap bisa diberi umur panjang biar bisa bertemu kembali ya. Karena kadang kan ada juga momen-momen yang kita tuh gak pengen kayak gini loh. Kita harusnya bertemu di suatu hari nanti, tapi malah gak punya kesempatan. Karena memang mungkin waktu atau takdir mengatakan hal lain. Kita cuma bisa berdoa, semoga ya hari ini baik, semoga ya masih bisa bertemu lagi di tahun-tahun selanjutnya. Dan semoga kita masih bisa sama-sama ya.

Ada Hanindia dengan Kita Sama-sama ya. Kayak doa kita tadi ya, semoga kita bisa terus sama-sama bersama meskipun ya itu adalah teman lama kita yang mungkin setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu adalah bagian dari perjalanan menuju beranjak dewasa, menuju pendewasaan. Banyak orang yang mungkin yang dulu sering banget hadir menemani, tapi akhirnya kita cuma berteman dengan sebentar. Kita hanya bisa berkawan dengan kata sebentar. Teman Pro 2, satu lagu setelah Hanindia Kita Sama-sama ya, ada Nadine Amizah dengan Beranjak Dewasa. Karena pada akhirnya kita hanya berkawan sebentar, dan pada akhirnya kita akan beranjak dewasa.

Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Tuan berdoa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bosan di mobil ya teman Pro 2, terus tiba-tiba kok nyetel radio, tiba-tiba dengerin lagu dari Stereo Wall, Waktu Yang Hilang. Itu artinya kamu lagi dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini barengan sama Faisal Anwar ya teman Pro 2 di pagi hari ini kota Pontianak jam 6.40. Jadi aku ucapin selamat pagi untuk kamu yang lagi ada di mobil, lagi ada di kamar, siap-siap buat berangkat kerja. Welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan sama Anwar, teman Pro 2. Seperti yang tadi aku bilang, kita akan sampai di jam 10 pagi ini. Ada beberapa program acara yang bakal kita lewati bersama-sama. Nanti di jam 9 sampai jam 10 bakalan ada tau serba, topik serba ada. Tapi dari jam 6 sekarang sampai nanti di jam 9 kita akan ada di Baper Bangun Pagi Energy Ready. Tapi sebelumnya teman Pro 2, kita jelang dulu ini info Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Kepo Pro 2 pagi hari ini. Teman Pro 2 ada dari panggung olahraga dan juga panggung musik. Panggung musiknya ada yang internasional, ada yang lokal, kamu pilih yang mana? Kita ke berita olahraga terlebih dahulu. Teman Pro 2, gelandang Persib Bandung dan Timnas Indonesia Mark Klok ini resmi menyelesaikan FIFA Professional Football Diploma. Program ini dirancang untuk membantu pesepak bola mempersiapkan karir setelah gantung sepatu, mulai dari kepemimpinan hingga manajemen industri sepak bola nih teman Pro 2. Olivia Rodrigo mengungkap bahwa dirinya hanya memiliki sekitar 40% kemampuan mendengar di telinga kirinya nih teman Pro 2. Waduh. Aku juga lagi ada gangguan sih di telinga kiri. Kayaknya kita jodoh deh Olivia Rodrigo. Kondisi tersebut teman Pro 2 sudah dialaminya sejak kecil. Tapi hal itu tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu bintang pop terbesar di dunia saat ini cuy. Terakhir teman Pro 2, musisi Indonesia Pamungkas masuk ke dalam line up Round Festival 2026 yang digelar di Manila, Filipina. Festival ini mempertemukan musisi dari negara-negara ASEAN dan Korea Selatan sebagai ajang pertukaran budaya dan musik sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN tahun ini nih teman Pro 2. Itu dia 3 info di Info Pro 2. Lanjut kita ke lagu Pamungkas.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.